0: hi swona i vona ni ku twa la loko yimbelela timhaka ta swidyiwati loko u ku i dozi
1: amen
0: u kongoma yini
1: hosi yanga ni kongoma leswaku futhi alisimu ledro dini truvula mbilu papayi dini truvula mbilu yi tshama hansi hikusa ni vona namuntlha vakokwana lava va tikuleleke va mbuyangwana va nga hi twala va tumbuluxa mindyangu va tlhela va hundla vana va vo va tlhela va hundla vatukulu ku nga hini namuntlha va kumeka a vatukulu va hlongola vakokwana makaya a vana va hlongola vatswele loko va ziva leswi johwati switaratwini va talile vakokwana va le kazi va kombela zimone va tlhela van'wana va yetlela kona exitaratwini kasi mini swoswi ni ni ku dyila kukulu ka ku kombela ka tiko huvu tiko hinkwabyo bya musambiki kumbe vakulukumba verzu lava va khomiki tiko loko va ni yingela va ve xikan'we na mina leswaku hi nga swi pfuna swidyohati hambileswi ya ka kombela zimola madoropeni ni nga ve mina ni le mun'wulweni ta ka ya kombela zimola na vona hi va beki hi mbangu leswaku va nga fambi va hlupheka hi maxapa leswaku mini ni kombela zimole ni li muhlamuleli wa vona leswaku ni hlayetano mini ni sunguli mhaka ya ku va ni ku ni wumba a association de lwelaka vakokwana kun'we ni vatrongwana lava va hluphekiki lava va kalaka va nga na muhlayisi hi leswi ni nga ka swona loko ni ni xaxameto luwa wa vakokwana hambi kumbe ni wun'wana xaxameto lowu hi ta ka buya ka wona ni nge wu rhangisi na wu nga se tlhasa ka wona mukhandlisi wa tintambu kanimamu.